0: Sinema yang lain itu kewan juga ibu nama terus yang orang je.
1: Sumak dia asliam purgatorium anta nyukayar makunatas kispici pai. Sumak dia asliam purgatorium anta